ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Tereng jina chi tsereng huambar ga langnu ga shila, gangjin shila seko nunda ra, tsekho la dorji ga langnu ga shila, chuvi jichong seko nunda niga cheta kuwa jixi yo. Tana chukuchongchong tsangma ga yang, nyenbi shuurta yekuzgab jangjung ga rewa yin. Hari, tani tsanchong niwa tipa ga shtik nunga, xidung zga ra, ga nahtam zga. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས gachin nanggan gangchayin ujian ga jo dhetang ga lipo zga yotang na dazul rang ga pagandanda choy nyagay na thobjongwaan bapayay na chazgay na rin jigidaw ka dana thome mangzha lipo dhetang zga yotyo tkshi gachik dana lipo dhetang zga yunggo na nga tse rang ga da sama sajuy na choko lisula jongdari na choko shogo mangha zgan jiwa yo ka hari dihanchin na yang shisim jelog ra jendu na ga nogo choko chongchong chongma mga da tingi yang shisim zga nyemu zga Loma si gunung de cheta kuwa jigsi yo. Njigta cho tisu kun dangsong na joko chongchong changma. Zanjiga gongseng di li xia zga cita ketsiga nyin de muzi gin jogjo yel. Ri tana joko chongchong changma ga jadiga yeku zhi ra na chong si pi ga cika chan chong tongu joki jiginjir gina nga si ga derang cheta kuwa jigyo yonu ga si la nyamu de niga achi nyam sishin yongjo yel.

Yan yang nyibi cukup cungcung so, tena aci joki tinggir geskalam dewi jalan katanga, na cung jiwa tiran huamber gelang nuga sila, kengcin sila si gunung desi nyenjuir, cukup cungcung sama galu katang sami silanda orang nyikilin dona yang nyambi short ayu kuzgab jeng, ti hancin ingina yang cukup cungcung si chuna, alang kejasan dia gani di suka samci yoni. Mutuku chongchong ratu yona, taranga pamag, jildatangi, chorangi ka samchi yuwa ta po jarjima ka nayang chukwa, tananga si nyam hachigita gangchin sila se gono silandeh si nyan yuyel.

0: Tentang jawaan di kita tusun ke tempat tentang nata si zikir mah di tunggu ya.
1: Jadi.
0: Di ke ceri nanti di ke hutan di ngaru di ke hamsun sejung zara serul hamsun sejung zuk mu.
1: Jadi.
0: Sejung warna karma zuts yuk mu.
1: Jadi.
0: Tak tusun mah tu nata tu ni ke mana itu tunggu tusun ke tempat di serik mana itu. Itu kita serul ke hamsun sejung warna di ta gigin kudi lidi tengah tak hukum mah asui. Tā hūmā gātāwā tīnā tītlīn jai, tā sūpta gāngi nā wā kī chārza dhīlam kī tīmū yōk tā, gīgīn tā nī nī khisam zūl hūk nā tūndā sārā yōk tā, lāpsā sūsū gā nā nī kāng shūk nī tāwā yō nā dhīgū sā tīmū yōk
1: mō. Tār tār.
0: Tī tō nī tā tīgī tūsīn gā rāmbān tī sūndā nā tā, hūmā gā nā nī lāmdī chī, tī sūnī tā nō gā hūmā chārī tāng, tī nī ātik jī nā tā kāndī hūng chī malak pā gā hūmā yōk tā. Demu cari sekarang gari datang yang cucu kudgi gigi kudgi datang yang tu yang sabtu kiu kya.
1: Hari. Hari gitu kan kau dengce. Tadi tan di cu tadi orang ke langsir na tu cu tan thorji kerja kan tadi. Lohman nampak gitu semkemin nanda chef chulin nanda dasos kita orang ikut nanda hamai nanda yang lohman orang orang nanda dasosu ni thani dalangsa story di yang kita nanda jitu nuk cun thorji nanda jitu tu nuk jigni tak kemudah nampak juga saya ikut semkem rando untuk cuci mende nyamjuk nanda ikut nanda dasos ni thani yang kita ngk kapdari mela.
0: Oh ya. Tangga cerdik tu sungguh wajib dijengkel. Tini zandak itu, silakanlah tu si cemdak lagi.
1: Jadi.
0: Karena ke saya dera turut juga sih kute. Tuna tangga di suni tak cemdak nama saya itu yono. Tak turut juga karma sih dera kawatan nyamar tak cik ni cik semua yoga.
1: Jadi mu.
0: Di bandita semua kencing ke jadung datuk kondi sih kenyam juga ikut.
1: Tada.
0: Tak. Tito kita kencing menyontuk kesok kita kiri kabda itu. Tak cik nyambi deli. Yang nak cik sama nyambi sini temu kita sama mengadili gugumu.
1: Nari.
0: Tapi lah datang ini tomer kita cendak senkum tu mandu ta jadi semua ini nanti senkum mandu ini kaca setan ada nyamazu ka tomer cendak senkum ta nyombri mata tak kau tomer senkum nyombri mata kamu.
1: Dengga.
0: Tiada cengkak tak kerja cerdik tak kerja hingga temu senkum semua isi gudemi kita kerana orang cendak ini tomer ada kita kabda nasi kujim senkum sebab Tak terjadi kekandian tu, yosse marmo.
1: Dengga.
0: Yang lainnya kita ni cerita, orang ke sipan tu, dia mesti cerita terjadi kasih tekanan tu, pun tu macam ni je kacau bosil lah.
1: Nari.
0: Oleh tan tu, cuma kita tengah rumah geng ini, orang ke ngaji tengah rezeki kita senar cukup terjadi kasih tekanan tu. Tiada macam kita, tiga suka hongga cium sembuh cimbu mai lah, tela ta tiga suka khabdara hongga mungu mai lah, senkum ke sunda pun dia tak nyom tiga tu hasil kecian angkut encer.
1: Dengga.
0: Tapi sekarang na. Kandi cipu di yang nara, rumah susu orang ni lah sama dengan rota cipu dengan rota yutuk cuy ni dah.
1: Dengga.
0: Yuni macam, dah lumbu cipu jis rota kengkang ni orang ni rumah susu di kunci nong taruh katun sekawa ni.
1: Dengga.
0: Dengu dengga tak si, di suni yang senkeng di suni ki kada lusu tunjuk untuk guna sekiramu. Di ni dah rumah kan rota cipu semua laga tu, dah tunggu mukian jemde yusel laga macam jodoh kecian ngan tuan cipu.
1: Nari.
0: Dah tu, dah alang kru kiri rumah macam apa kiri kerja lusu latih mekmu. Nari tada cuma kelala juga langkau lagan cukup satu mulyo betul. Nah, kita mungkin kisah wara.
1: Entar.
0: Tapi awal cerdik ramjim jista. jimde stabir mo.
1: Denga.
0: Ta lachasindang na gangayana rakhe chiatung ni tamo zi, tenu chengen jimde yu sindal gaman

Sedin ji sankin lan di, lama ban zu tang lawa rin zi tar suk jie lang wien, tong a kamun se ni, dong lin nyamu shi kru ni, nga zi tari gi le sin di yang, vde mun zhuk ju yil. Le sin di gar song duk ba tang som ding gan kar ba cilang zha shi ra, ta kil ba tam din zu, shi chub ta kil ba, ngan zhuk cilang tang son marin chin yin.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Panji Chewa Deng, Mamang Yungje Hursun Rengjin Deng Sartul Rengjin Dewi Gelong She Teba. Zizuk Gongpil Yungwar Dewi Tengjin Jur Teba. Zanzu Jichwe De Dewi Dichi Je Gemchen Lun Teba Jishi De Zunggu Chechi Dambi Zizuk Rengdik Lamlik Je Chepeg Rengjin Gu Gani Donpil Shegi. Yankilanji Gongda Cengmi Nyanba Na Samlu Nil Deng Gap Jubjil Bi Zunga Cengzum Jinzuk Deng Sambi Gongdun Tuk De Jigjir Dandik Shegi Shibi Kheg Deng Bu Yin.
1: Gangshir

Elang sendiri bukan ala kecik kecik ini yang gomer tanggih. Elang esalan jantin jakub yang juga jantin kanga lensin sih kecuali. Elang tang hari zogum jatin charsing ganang tun kaki seredakang. Dia makan ting samjuk beku juga. Hor musang songgak ke songjul tang hamjur ke jatun sokang dewayu. Ala kecik saja. Tangkap jatur ke dreamalak romja tiram gani sayu. Tiram tangpi ingatan jikalau tang. Sakit ke tangjak harsu siapa maksa zongyo jang. Tiram ni bi nyangdalak natun tang rel tun cantani jatur si jinser. Kaya elang suji ari tamja lakter ke niwa tang. Rendun thala canti dosun siu. Tiram ini gojik tang zamning ke lakter jinsul jodun na parului tamja jamgal siapar kengku si cilin si nansi si. Amagan chigin samchuk bi gojik ka tani ala ka chigib shajir. Zogim yig cha di amagan chig yu cijia amagatun galwaan jigda jitang diwa yu jang. Libanon yang diyo zir. Aylang shuk ji paru war dweyig lagandrim zhongi na esara ji Libanon lho shuk ji amagun shantin shegi bi da sa u tan yu. Mungi dirim jani cilta na ari arangil nga amagan chig malung waadang. Chaghi la dini jikil mashi par damcha shegi yin la. Aylang tang ara shuk ni ji pancing ab dagang la zanjuk shegi pancing nang sil. Tehtuk shi masi sir. Ayalan ayasalan chintin jakub sanjir kanga cijigini yina nizir kinkin shika kacha dungni shajir. Pakistan ga zongli juanba am shindil buchang dar suzir ga rinivar songti. Ayalan tang ariwar ka ndamdiga shawar mantatar gindil tongjir esir. Nincil hinkin ge shabata na dar ge tangdi lingin zu na elang tang arashugni ji zoygum je tungwa tapar tinjur sheje deinzir. Kaba Jakub je dusha Dias Khani arga chi chigni ni na ari kbe do nam gadum she zalang ali je tam ta dang wor go tam tang wa dang arashug ji shabjul la thasil jeng me ji yonzig shi. Zidengen yankanan je, jesjik sanjir lintzen shet sarsung. Lintzen di zomdik ba nyangshim tseran tang zomdik ngan kirwa, zonam tseran tang zomu jil, dar kilwa shiglu. Zichib dar kilwa, ghanjig tseran tang zonam rin chen yin. Cengun jaga, tenambi nyanlim da zhombayin, dadi muhi.

0: གསལ ཤར གལ ཤག ཐེབ རིན ཡོད པ དང མ མང དུང ཤར མང པོ མ རིག ཅར དར གྱི ཡང ཆུ ལམ བའི ཐོག ལོ སྟབ ཆེན པའི འདན ཆུལ ཤེས པར ཁྲི དོན ཤེས བཞིན ཡོད ད ལྟ ཉིན རྒྱན རྒྱ ཡོང ས གནས ཁག ནས ཡོང བའི མི རྣམས གསར བརྗེ ས གཞི དར ཤོ ནས ཐོག མའི བསམ འདུན དང འགན འཁྲི ཚོར བཞིན ཡོད གསར བརྗེ ནང དོན ས མོ ལ བལྟས ནས ས གནས ཀྱིས ང ཅིན གང དུ ཤོ པའི འབྲི གཞི ཅིག པའི གསར བརྗེ ཞིབ ལྷུབ བྱེད སྒོ སྤེལ ནས ngi jung samlu chapsi ge lomtsing nyerni ji na jun lo chung ga semnang de sarji sawun bi se ji jinggang ro na sarji ro dang tamzang ge ro yin la hua wu ro dang zib ji ge ro ng yin sarji ngon shi hua wi chig jun dang ce shu la de ni sa nin der shing de yi jung chir ji ta kur wa dang zhe hung la de ni sa gong chug lin xi bi sarji zhe lim yang de de de nyan ba me bi ning tu bi jian zai ji do ren zhen ba ri 当个昨天就比比成的这就不说这习近平给一地门扎子金刚如宁都不得过得疼蒙我的冷话马斯金刚如宁都不打不了动物冷下塞乌东巴等第二部节查清三十八等松日的时代金刚如宁都不了第二部节二十三十八出特别的时期南西的冷话的三门的日子比江西萨克的节节就不说这习近平给东比三节年年可就比在土比拍击建筑色东一套等的就巴等为地的萨克的打击用我的跟的东一套我们都能说冷些吧这期换句的节节拍击了跟的东一套习近平给西比我们根本等冷下一了但不是经历宁都不节内车等你这不出来三十八站 你都个电磁了那金刚肉比你都比较其有温室都比第二部节前期合影金刚肉破的车比身上得把着得么南极没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这么的没这 རྒྱུ སྲང ཆིམ སོ སི ལག ད ཡོ པི རྒྱུ ཆུན གི ཕན རྒྱུ ཐོན ཁ བི ས སྲང ཅིག དེ ཁོར རྒྱུ ཤེ དེ ཉམ ལི ཁང ཚིག པ དང ཁང བ སེར བུ དང ཅ ཁང དེ བྱར ཅིག ཅིར ཆར ངུ ཤེ ཆབ ཅིག དེ ཅིང གང རུ བི དེ བི ཇོང ཁལ ཆེན པོ ཉི བར དེ ཆག ཡོ པི ཐམ མ མ ཡི ལག ཆ ཅེ དེ ཅུང སབ ཡེ ཀུར ཕེ ཅི ཧི ཆན དང ནི མ ཁ ཁ དང ཤང ཡི ཅོ ཆིམ སམ ཅ ལག ཤེ ཏ ཤན ཤན དེ བ ཡི ལོ རེ ཡེ ཀུར བ མ ཐང བ མ སམ ལག ནེལན ཤེ ཅིང ཨོ པ དང ཤང ཅིན རམ བི ཨེ ཨང ཨ རམ བི ཅུང སབ ཡེ ཀུར ས ཚིག ས དམ ནི དེ མི མ རེ ཆ ཉམ ལོ ཅི ཀ ཡོང བབ གུ རེ སམ ཅ ཅིག ཏུང ལ ལེམ ནི ལོ ཅི ནང ད བ ཅ ལག ཕར ཡོ མན ཅི ལ སུ བ ཨེ ས ཁལ ཁུང ས དུ གུ པི གན ཅུ ཝ ན ཅང ཤི ལོ ནི ཤང ཅིན ཅིན རན སམ ས ཅི ཡོ ཨ རེ མང ཤང ས ཤང ཉུང ཝ ར ཁུ ཁ ཁ རང ལ ཐ ཁུ ས ཁ ཅེ མང ཐོ ལོ ཅིན ཧོན དེ ཀང དུང ཤང གང ཨོ མན ཚོ ཁུ ཅེ མོ དང ཐག ཉེ བི ཁ ལ ནི ཅེ ལག ཆ དང ཅི གལ མ ཅ བི འདིན དུ ཨ དེ བི ལག ཆ ར དེ ནི གན ཅུ གི ཨ ཐོ དེན ཚུ ཅེ ཉང ཏུ བི དང ཧོན དེ ཅི བ ཕོ པི ལོ ར ཕོ ལ དེ ནི ཕེཇི ཅེ ལང བ སར བ ཤིག དོ དེ རྒྱམ སོ དང ཐན ཚམ ལ མ ཉེ བི ཅང ཤི ལོ ཅི ཅེ སུ ཁལ དེ རྒྱང ཅེ སར ཅེ ནེ ཉང ཁེ ཅེ ཤ ཤུག ལ གུན ཅེ པི གམ ས ཅེ པི ཅ ཁ ཅིག པེ དེ གན ཅུ གེ ཅི གམ སི ཅ ཁ ཅན དེ སུང ཅལ ཅ ར ཅ ཡ ལང དང ཡོ རབ ལང གེ རྒྱ ཁབ དང ས ཁེ ཉེ ཁ ལག ལ ཅ པ དང དེ ལ དེ ནི རྒྱ ཡོང ཅེ ཅི ཅེ བི ཁང ཅི ཅམ ཅི ཅེ ཟོ ཅན དེན ཅེ ཡམ པི ནན ཁང ཅུ ཅང གམསི ཝེཁེ ནི ཐེགར གོན་ཅལ དེན ཤུ སུ ཐོ ནི ས ནི ཅེ ཅམ ཅི ནི ཚུ ཅེ ཐོན ཐང གུར ཅག ཅག ནི ཐེར ཅན གེ ལི གེ བ དང ཤར ཅེ ཅེ ངག ཐོ ལོ རེ གུར ཐེར མ ང ལི གེ བར ཁ ཅེ ཤི ཁར་ཅལ མ ཐུ ཤི ནི གནལ སེ བ ནི ཅིང གང རུ ཉང ཏུ ཅེ སོ ཁང ཡན སོ ཅིན ཅེ ཐོན ལི དེ ཅང ཤི ཤང ཅིན ཅེ ཟོ ལི དེ ཅི ཅུལ ཅེ ཅི དེན ཚམ སེ ཡོ རྒྱལ རིམ པར གྱི བྱ གཞག ཆེན པོ འདི ཡག པོ སྒྲུབ རྒྱུ ནི སྲང ཆུང གི དངོས ཕུང དཔལ འབྱོར གྱི རྨང གཞི ཇེ བརྟན དུ གཏོང བའི འགག རྩ ཡིན རི ཆེན རམ རྒྱུ དུ ཡོད པའི ཇུ ཅང དོ ནམ རྫས འགྱུར གོང སུ ནི སྔོན ཆད ནས ཁོང གསར སྐྲུན ཆེ བ དང ཐོན རྫས སྣ གཅིག ཡིན པའི དཀའ གནས སུ ལྷུང ཡོ ཉེ བའི ལོ ཤས རང དོ ནམ རྫས འགྱུར ཁེ ལས ཉིང གྲས ཡིན དེ དཀའ ཆད འབད ཐུབ ཀྱི ཉིང ཐུབ ལ བརྟེན ནས ལག རྩ གྱི དཀའ ནལ རེ རེ བཞིན འགག སྒྲུལ བྱས ཏེ ཅང རིག ནས ཚུ ལ བརྟེན ནས སླར སུ བྱུང ལོ རེ རེ སུང ཐན དུན ས ཡ ཅིག འབུ མ ང ཐོན ཅིལ ཤེ ཐུབ པའི ལེ ཞེ དེ ད ལོ ལོ ཅིག དུ འཛུག ཅན ལག འགྲུབ བྱ རྒྱུ རེ སྐབས དར དེ ནི དབུས རྒྱུ ས ཁེ ཀྱི ཅང དུག རིག ནས ཀྱི རྡོ སྣུམ ཙོ ཅིང བརྟེན བཞི སེ ཅ རེ འགྱུར ངེས Mungara Jiangxi Shengqing Yongzi Suijing Keli Qiqe Ngartung Lhagi Rengpari Deng Namba Sarji Shadye Lhagandrib Shidi Lugdil Chachin Deng Dugdil Chagrik Suq Tunli Ngarji Si Chagchin Rengbi Jisilib Lungi Changgui Junga Bingu Ciksa Sarbar Lengdi Jiangxi Yi Sardir Tunli Machang Deji Jir Nihu Yugi Gendil Tungjin Yola Li Lugyi Deng Zir Sun Ulhtin Suq Tabji Rengjin Ji Sardir Tunli Hayarinsu Yiba Deri Pejim Rujin Yo Chab jigita chagarik jay jacha sarwa tang alaytil thakha suq maung bin janlam da huan la gojig shi ni huanjur jay parni sarwa sammachil bar sor chung shi jin yo. Nyangstub na huanbar tang ra war tablam sarwi lamkar oenang jin chunghi wachik yung ji sarji rajay jinzin shi ba tang bambung shi bi tobhi dalang shi ni tablam sarwi tog sammachil bar lamwa sarwa toba tang gaganil rwa namba sarwa toba nikhu yugi Chungu Ligje Tengrib Jan La Tini, Jakub Tobdin Zigchen Teng, Marik Chardir Je Labchen Shazhig La Shug Yung Ni Gendil Tungwi, Lea Sarwa Zomgi.
1: Jain Wang Qin Jin Lian Yul Han Keng Ge, Ayun Zhang Zhuo Le Ji Ge, Beijing Mengmeng Cu Keng Qin Mo Re, Singapur Je Cuk Je Zhi Su Xie Jian Pang Deng Zui Meng Zil. Zhuo Le Ji Ge Dan Dun, Na Neng Chungu Deng Singapur Ni Ji Niam De, Jakub Ni Warin Zhiwa Zig Ni Longu Sur Ngan Kor Wur, Dem Zil Xiba Deng. 主席习近平和总理洪钦才等先进这么的能力中生这晚培建东伟特了卡布书所有等中给新加坡主动念的亚克尼建国成了你他们个年轻东区的总学霸等中生个地能更个比正托为杨地人人个主编这位谈的培人们三万论不是跟着东的有除了这个单独呢 Zhongki Sengkapur warje chitsun tuwi chapsili yitun jesub da tungwa deng panchin ge tewi kimpan deng do neng xie bie na tun la yapkyur dambu xie ba. Zhongseng zamting ge chapsili mangzir dambu zhendu yu. Shukni jin pejian changgu ge rintil la khinung ba deng meitab argini deng zhengzin huamjur dagzeng ni kong chanzil sartul suhu chapkung ge nyamli vya jie de bichilin tuwi gu ni jishik lamchik nyamchin xie gi. Mersil beri cheshil deng mamang warje jilun jesub da tunggi. Shugumang rukuli jesub da tungwa deng shugumang rangli ngoma lagdir shegi. Zhuli jiga nanji tandun. Zhongki jingwa mangchin deng Singapur jay tsukji chumzig likung warga jirin rung la khinungba deng chumzig deng darkil sotak nyamnyung lojung deng huishda shegi chera deng ni. Zhongsang bichin tuwi nyamli tal jachim jing gansung donchu shendo yu. Singapur jay dreamer zhongkur yung ni jingwa mangchin GDP ekai karli nandri da yakib jay dreamer zhulang zintir shigbar gapsa shijin yu. Zhuli jiga dadung zhongki lungin changgul zhongwa wi zanik gyn reyo ni cil ngotu shi. Xie Jianpeng ge dandun. Singapur jay zhongku jiga sijin ta jigda lagtar shijin yu. Zhongki lungin changgul zhongwa war jichi loshtub danba deng Singapur la goshkub gachin donchul shen ebi Singapur shuk jay zhongki warga huamjur nyo cung dang matabirga ni zhangzin huamjur jangdung pe ji mangzu gipil suwa chapkung su si nyamli la khinundu yu. Sangchung Yakub ni jay shukmang rangliga deng rangmi nyo cung la jichi shepa masil de song chung shepar khindun jayin. Nyugunzang tang jirduk chewi Wainti Chabsilag Niwula Kaashugni Singapurji Ekayakarli Nandil tang Zhongkin Rewaar Tangsib tang Peje Tungwar Gepa Tungduyo. Singapurji Tsukji Zhongkin Jewomang Chingwar ka Zamtin Rongla Khinhomba tang Chumzi Suk Chabkung ka Samdu Jiri Tangsib tang tang ni Sangchung Rewin Peje la Gepa Tungwi tal Shijin Zhukji Rewaar Chingyo. Hwe Dreamer Lashi.
0: Yakub Jia Zhuxi Zhongba Han Zhengi Tsi Zheni Nian Beijing De Singapur Jia Jia Zhuk Jia Zhi Su Xie Jianping Deng Jia Chen Nang. Han Zhengi Dan Dun. Zhongguo Deng Singapur Ne Pan Cin Za Teng Jia Qim Tsi Yakub Deng Nyamli Zhukbu Gai Chen Shik Yin. Nanang Ge Da Zhukbar Zhuxi Xie Jianping Gi Zong Li Hong Xuan Cai Deng Jia Chen Nang Ni Dirim Jimi Zhong Seng Gen Zhiwi Pei Ji La Ka Shuk Sai Dun Nang. Zhongku shuk jie Singapur shuk deng nyam de yakun ni jiong go che ge temung ngin zin gai chen don chul deng tab jin ren zhi la ngar bi hu nun pan cin de yap jur shi hu che re tong wa deng bi cil to bi nyam li jar chil tong wa meng sim chi gin ten yong war ge le pa le tong wa ji shi ni zhong seng war jie shuk yong deng bi ce to bi jing ti reng jin jie zhuo bin de war ngar bi pe ji chen bu yong chil gen de tong de yo Shukni jie shukmeng nyamli la khinun deng, nyamten ranyam deng gorim denbi, zamlang nimeng jen deng, genpen jieying jie huanjur gola jen darbil deng de. Ngarwi zhengzhig lingten jen zamlang jishung malang zigbar gende dunggi. Xie Jianping ge dan dun. Sengchung na zhukbu zungu deng, kimci zungu yinbi, nyamli chabkung ya che sheng, ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
tu zhong nan ba zu ge yang da to ji ge ni xi ge nu ge ji ge ni to ji ge dan ji ge zu nu ge ji ge ni da xi ge den ji ge ni ten de zi ge zi nyam zu ge to nang ge sa den ji ge ni ten ni yang shu ma ga zi ka da ku nu de jin de ge chu zha to ge zha lim den ji ge nan zha zhen ji den ji ge nan zha shi su den ji ge nan zha da su su ge ni ten ni ran ran ge zi ge zi chi da jun to ji ge de xi ge ji ge char song na ra da rong ji na lo zha qian mu la su guan de zhen mi ju gu ge di jian ge chu rong ge zi ge den ji ge de to tang ma ye sha wa ka ke mu zi ge la ki nong zu shong ji nan de na mo yi di sa zu chu dam to ji ge gar ma zhe mo ran na ra ran ran ge den nam de lag tang ni namo rase ko no tebzhen de tijen ge karsan de nan de lo chung nan ba zu ge zu ran ran ge sem kum ma de ge da da zang ge jing de shi ge da ran ge zi ge jing de da de ge no ran de zi la ka ni kang la kang cham ge yang ta tar de jing de de yo chu de tijen ge da so su ni tani zi ge no xin ra da mo me ne yi da ji ge karman de yong jun de ge ji ge karman de ma tun kong de ge ge da ji ko na Sungunu, shu ta cheli kakar garimik demtang da zoyang hanyu linde lobchunga ichi, chadrigi ichi, nyamchunga ichi mangpuri yose kunu tevzhindi da sosu ngi talarang naga chadrigi da ichi unda hachanga kachembori diyan chini kiamdaga nambadun sonjinara da karsang tenangde kishu gayarca ku ju gu tikamde ki dao ku diyan china kishu da gayar wittangar, gayar toyntangar, si wittangar da chasar kunu da rongchukmang tsukkangz ginara yang rongrong gu huamchur chanda zu gu chela yang lalunga rongi chamran da nandiga thaku meni rongi shayi da gu kam nandiga thaku meni namora mangpo yo chi retara kharsang te rongi kargi shayi chon chon jinar yang rongi chigi semkum kungi thayi nanda shukang ni nara zgizgi mk siwaayi nugu chengi de zgizgi zgizgi dor nangri ye ju diyan chini sifchur chanda gu laka nera yang chamdagran da zon chon jinar dingi tende zgizgi dor nangri ye ju nda hachang gu kachin buri zi girgin kona shakona tevzhin ta sama gu dingi thala zgizgi nyamchuk ra dor nangri ye yang mangpuri yo kri ᱛᱟᱯᱟᱨᱛᱤᱜᱤ ᱱᱤᱛᱟᱡᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱛᱟ ᱥᱚᱝᱜᱩᱱᱩ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱨᱮᱠᱪᱩ ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱥᱚᱝ ᱛᱮᱱᱟᱝᱫᱮ ᱤᱥᱩ ᱪᱷᱟᱢᱪᱟᱝ ᱨᱮᱨᱤ ᱥᱟᱡᱜᱟᱱ ᱥᱚᱝᱡᱤᱱᱟᱨ ᱫᱟᱜᱞᱟᱝ ᱠᱩᱴᱟ ᱯᱷᱮᱛᱟᱨᱟ ᱴᱷᱤᱪᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱫᱟ ᱢᱮᱱᱟᱡ ᱢᱮᱠ ᱨᱮᱴᱟᱨ ᱞᱚᱴᱱᱟ ᱵᱟᱫᱚᱱ ᱥᱚᱝᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱮ ᱫᱟᱜᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱠᱚ ᱡᱩᱭᱱᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱩᱱ ᱡᱟᱱᱫᱮ ᱛᱩᱱ ᱢᱮᱱᱤ ᱞᱟᱜᱛᱟᱜᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱢᱮᱱᱩ ᱜᱤᱪᱮᱝᱜᱮ ᱫᱟᱜᱞᱟᱝ ᱠᱩᱴᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱢᱜᱞᱤᱱᱩ ᱛᱤᱦᱟᱱᱥᱤᱱᱤ ᱜᱤᱪᱩ ᱯᱷᱮᱛᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱤ ᱜᱤᱱᱭᱟᱱ ᱠᱟ ᱪᱮᱱᱩ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱛᱮᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱠᱤᱝ ᱤᱛᱷᱮᱱᱫᱮ ᱧᱟᱢᱡᱩᱜ ᱡᱟᱢᱟᱝᱟᱨᱤ ᱜᱚᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱪᱩᱱᱡᱩᱢ ᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱠᱤᱝ ᱤᱛᱷᱮᱱᱫᱮ ᱛᱮᱡᱤ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱡᱟᱭᱚ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱩᱱᱫᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱤ

0: Mushiga.
1: Mushiga ya.
0: Killer mushiga mushi.
1: Kita ta ji undo sikra.
0: Ya, tani kill samba mudgo ki phrong me pi chun jambu gin tang cheri tul jambu chakal.
1: O to ta ko tari se ko ya chita bi gan jo ko thuari ba.
0: Di di di thuar thuar. Ya ngang ngang ngang ya to jo mo nyungo kill jo mo nyungo. Kelb jo amudgo tawa tsangar tsavjugna nyamba tsangar go khana shergul shiri khunga chin chakal
1: kar or kaz khota
0: tawa tsangar tsavjugna nyamba tsangar go khana
1: ya
0: shergul shiri khshuqa chin tama ki ga
1: ole ole
0: ya chazgwara ji
1: arzama
0: mar
1: ta tan di kher kher mar
0: kem gar mar
1: ta tan di da mashi ga ya
0: mashi ga
1: mashi ga
0: ya ta mashi na nga mu ning go
1: ya ya
0: khel nga mu
1: ya
0: ga mu shuru shang jang gor dub chin ker ga sam chang lag tin ram zin chin
1: to kar to ta shi ga ᱱᱫᱮ ᱨᱤᱢᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱵᱮᱠ ᱱᱟᱡ ᱜᱟ ᱭᱚ ᱠᱨᱟ ᱠᱟᱨ ᱫᱤᱧᱟ ᱡᱚᱥ ᱛᱤᱜᱤ ᱨᱮ ᱛᱤᱜᱤ
0: ᱪᱷᱟᱡ ᱜᱟᱨᱡᱤ
1: ᱛᱤᱜᱤ
0: ᱛᱤᱜᱤ
1: ᱚᱞᱮ ᱚᱞᱮ
0: ᱪᱷᱟᱡ ᱜᱮᱥ ᱠᱤᱡᱜᱨᱟ
1: ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱢᱮᱠ ᱜᱚᱢᱟ ᱛᱤᱜᱤ
0: ᱱᱚ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱚᱡᱩ ᱨᱮᱢ ᱚᱡᱩ
1: ᱚᱡᱩ ᱨᱤᱢᱚ
0: ᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱚᱡᱩ ᱨᱮ ᱭᱟᱨᱤ ᱚᱡᱩ ᱨᱮ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱠᱷᱮᱞ ᱛᱤᱠᱣᱟ ᱢᱚᱱᱤᱝ ᱜᱚ ᱛᱤᱠᱣᱟ ᱢᱚᱨᱮ ᱞᱟᱡᱤ
1: ᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ
0: Khel tukwa mudu kuta kaar chaad, aang chua chaad gindu. Marchin torma tung ndama chin, chikil.
1: Marchin tung ndama chin kaar.
0: Marchin torma tung ndama chin.
1: Pankhi numar a?
0: Pankhi numar.
1: Kaar chaad, marchin tung. Sungkan dah macam zukus jono maru mu?
0: Mar.
1: Tak, tak masih gaya.
0: Masih ga.
1: Haha.
0: Ya, tak kerja ni cuk kerja tergiti nari, kerja sama kita.
1: Arey masih ta mu?
0: Masih ta.
1: Masih ta.
0: Dengan kerja ok.
1: Ah.
0: Dengan kerja ok.
1: Tak dengan kerja ni kita kerja macam zaman tak masih gaya.
0: Ya, dengan cuk kerja ni gua tina.
1: Oya oya.
0: Tawa tengkar sabjuk na nyamba tengkar golam na, syarikat syari hua cincin na, natuk gua ga natuk. Kena.
1: Oh, natuk.
0: Mm-mm.
1: Ya.
0: Di tuan itu kan ada.
1: Tangi dah je semua tu ya.
0: Marchin torma tunggun dama cincin na nyengre.
1: Oh, nyeng, nyeng.
0: Nyeng, nyeng kok nyeng.
1: Oh, ready ya.
0: Tak kan ada, ni je semua tu ya.
1: Ni dah je semua tu mo.
0: ओ तातम नि खिसो नरपा
1: तातम बिसि थागो
0: रे रे रे या या या या टोपुन्या छसगिंदा तिरंग लेनसन ननि चो खेल टिने रे शर्गा माथब थामो
1: अरे ताकि नाम जिर जिराया
0: रे रे रे रे रे रे टोपोटा खिनाम जि होन छिलेन सन गासि न्यो मरेला
1: रे रे रे रे
0: रे रे रे या या या तिन थंग जिमा गलेन सन गासि कुरगास शिगो
1: ओया ओया
0: या निकब देमु
1: या निकब
0: या देमु

ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པའི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: 李子
1: ཨེ་སེར་ཅེ་མ་ཨུམ་པར་རང་ཚིག་ཅེ་གལ་ཅུལ་པེ་བི་ནི་པ་དེན་པར་ཤེ་ནི་ཡིལང་ལ་ཉང་དལ་ཚོན་ཆ་ཐོ་པར་གང་གོ་ཤེ་ཅེ་ཁག་ཐག་ཤ་གི་ཁང་དེ་ཅེ་ཏ་ཁོ་དང་ཨེ་སེར་ཅེ་ཙུང་དི་ནེ་ཐ་ནེ་ཧུ་ནི་ཅེ་ཨེ་སེར་ཅེ་མ་ཧུང་ལ་འཇ་ཡུ་ཅེ་ཅ་ཅིག་ལག་པོ་ཤེ་ཏ་ཅིག་ཡོ་སེར་ཨེ་སེར་ཅེ་དེ་ཐུག་ཚག་པར་ལི་ ri khen phan la mwe ni yi lang war ji yi gan chuk ta par gandai tong jin yo. Di chu ta ar dang yi sari ji ta mung ga khen phan yung yo di yi lang la nyang dil chun cha to par nir da gang guk shi ba di yin. Ka tsi yu shi jir. Nga tsu ri wa yin na ta lang pu yi sa tun di jin chung shi ji ma sil yi lang ga paran di ji char zi dang ji ka la rang lik ji cab zi bi na tun dang ni sa tun jin chung shi gi sir. Sa dhig li ta rung shi jir. Esri ji le ba nun dang sari ya. Jasa sakil jisi dhigzin shi bi denzhig sakil ni mokhung shirtan mishi sir. Saidrig li shaydir. Esri ji denzhig zatun na tig nirang nini tumbin jikka la di nyam da kartil njaji yinba li gugir ni samhi shaydi di man sir. Yilang nyanjur ji ci jini nyan shirrig bi yilang dang ari ni ji duncin juzhi jangji zogum ji tu charsan li ngunba tarna. Yilang ga parindi ji charzi dang di ngogul zanzig la diapchur shi bi naitun hukur jirim je nangda vzhig me jang charsin di nangdun la munghir yilang dang yang na ari zhungshuk je kelen to me ser.
0: Yisrae je zongli ni ta niya hu ge ci jini ni na saizhig bi ni shajir. Ki tarung yisrae je zongli gen gan kar ci yilang la nyangdun chun cha htan ni yun masi ser. Ki saizhug chun shajir. Gongsil ga naitun tal kutang ari sinzin talang pu ge langshuk yung se jintan yin ser. Ari sinzin talang pu gu ci jikichin yin dandun ari tang ayalang war juyigin gu la nye warab jigni ki dihun dankil si bi ayalang lam gu bi dungdag si tib mepar ziyo. Amerikai nyanjir ji dhigba dar na talang pu gu namjir di martin gung ngun la netaniya hu la ngagtuk ni da dang mesir. Esra ji zongli rongzhib kong gu ci jikichin yin netaniya hu dang talang pu gu kapar langmul si ba dian hang si. Netaniya hu shuk gu dandun. Aisara la je tuun go bi shugun min yang talang pu ga njigin ti dhiyig chul ayalang ga nyangdil charja dang parindil nipar chuanzin xie ji kelin xie ba dir yakchur xie ji inba dan.
1: Ara si Moskwa chungchir jingor su sobe yanin ji ci jenyi nyan shichuk njibi nyanjur dang sumi gbe ni xie jir. Nyan dar wukalan ji mime namchir mangpo dorshig dang sir. Tasi sanjir kanga dhigba dhar na nyan di nga zhu ni shichu chichul juji war da dombi mime namzhi zhichig mosa khur jarsi yu bi gab si dorshig dangwa yin sir. Wukalan zhigchi mokhunga shichub gondun bu yi ci jini nyan shichuk njibi nyan jir dang sumik bian ni shijir. Nyan di shukbar wukalan ji jesung mokhungi ari si daji sitang jimtang jakub dang sama la ngar di ni kong rigu dang devzhin ari si mokhunga doni cikhi dang jabu lu ri. Lugan sikhi suh sakhi da yu bi mgdun dang kodriba jigu lan jabgul shi sir. Wukalan zhigchi mokhungar shachib jindun bu yu shayir. Dachi sitan jimtan yakib da yu bi kamu sikhi shu mi dachi sitan dornam zorjing shugdi jigzhi dang. Thayi fu ye kamu sikhi shu mi dornam zorjing zorja. Devzhin sama lang ardi toli ya ji kochu ka dornam zinjir zorja ji la jabgul shi ji men barwari sir.
0: Ari nyanjir mungwe ci jigini nina nitsil pewar jigina ari sizung gan thorim khombu shik nin terif shajir. Ari shukji mungwe nin gi nang ilang tang zoigum jeti tang mungtang gupar jachi jachi ni jachi jarnga ga yichi shio sir. Di nyamta ari shukji esaraji ari tang ilang ga zoigum jetu la jabchur shepar yichi yo sir. Ari kaya nyanchin sanjir jawa tang Kolumbia jangzhuk gongsi suqa nitsil tar na khombu di kabar dartung tsukunda li. Nga tsu wun jigin tiin tsamsil tiin me naang dey tang tig hajang nyesir. Khombun di shajir, mungar aara tang ayalang ga zuigum jay tur mungtag ngu bi shetak ka saani tang da tsi dankil shi me jang aari sanzin talang pu ga dey hun yorib jay yakib jig tang guji dwezhe tun yu bi dey yang damka shiga yinsil sir. Khombun di shajir,

0: yang chung ge tu na ri de a ra ju yi ge hor gu ri yang tang ma kha ma ra tan tang zhe gu zu shong ti ra yan zhe de ng sim ka ge ri yang ji ge yang tam de ngi ru che ge ri yang ma shi le si xie le ji zi
1: ho lo ada ya ari tu stem azo azo dor igong kaskrka adu nang agong amark ara ala hay ogodo totsk shera lan agoni kaskrka adu chigam ikang amark ara ala sam ik chongom arna ambu chezgara tekang argo ani gezgarang andachna ro oka sem agong imag latska sam kelay ogodo totsk tung anga tgan agong shlep itga ata gelam ik smarsev angra adu shom ik chongom atla ajong chance kar thekang argo ni rogoz garazi ha